Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

That's right for today, teman-teman. Thank you so much udah mau bareng-bareng sama aku di Spada. Selamat pagi, teman berdua. Hari ini sampai sini dulu. Bakalan ada Arya yang nemenin kalian semua. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman-teman. Dan have a nice day semuanya. Bye.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

0: ada duit segitu. Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is, I.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Dari Jalan Radio nomor 1.3 Manado. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya di sepanjang hari ini? Atau mungkin pagi yang cukup bikin kamu gedebak-gedebuk? Tenang aja, karena di siang hari ini kita bakal santai siang, seru-seruan bareng sama Arya dah sampai jam 3 sore nanti. Dan yang paling pasti dengan semua hal-hal yang bakal kita bahas yang seru dan juga menarik, spesial buat teman Pro 2. Makanya pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

7.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana aktivitas kalian semua nih teman Pro 2 di siang hari ini yang sejujurnya masih diselimuti dengan kehektikan kali ya? Atau mungkin kamu justru yang sedang kejebak arus lalu lintas yang cenderung padat? Karena kenapa? Ini juga masih weekday ya kan teman Pro 2, apalagi orang-orang yang mungkin sedang menikmati perjalanan di pagi menjelang siang hari ini. Terus udah gitu juga yang paling pasti apapun yang sedang kalian lakukan, kejebak macet kah, jor-joran sama kerjaan, deadline menumpuk banget di 6 hari pertama bulan Oktober, yuk semangat aja. Ya intinya kamu juga bisa tetap menikmati semua keseruan gitu ya teman Pro 2, apalagi ditemenin sama Pro 2 FM yang bakal ngasih semua updatean-updatean. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, Arya mau sounding nih buat semua teman Pro 2, karena hari ini bakalan jadi moment of truth. Kita semua mendapatkan kepastian ya teman Pro 2, kira-kira siapa yang bakal menjadi perwakilan dari Korwi 5 untuk melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Karena jujurnya teman Pro 2 banyak banget hal-hal yang jadi pertimbangan juga, apalagi semuanya tuh benar-benar memberikan penampilan-penampilan terbaik gitu ya, mulai dari RRI Gorontalo, RRI Tahuna, bahkan RRI Manado. Tapi ya seenggaknya ini juga jadi salah satu tanda awas buat kita semua, apalagi buat kamu yang belum kasih vote terbaik untuk finalis favorit kamu teman Pro 2. Caranya gampang banget, tinggal menuju ke bintang radio rri.id, karena akumulasi dari perhitungan dan juga hal yang bakal menjadi penilaian akhir gitu ya, yaitu hasil vote sebesar 30% dan juga penilaian murni dari juri sebesar 70%. Jadi ini bakal diakumulasikan dan bakal menentukan kira-kira siapa yang bakal jadi perwakilan Korwi 5 di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Dan kita yang ada di Kota Manado juga harus ngasih support terbaik untuk Anissa dan juga Van Basten Ahar gitu ya, untuk memberikan penampilan terbaik mereka nanti siang yang bakalan live di RRI Manado YouTube channel. Jadi kamu juga boleh pantengin, terus udah gitu juga udah boleh sambil ambil ancang-ancang buat kasih vote di bintang radio rri.id buat Anissa dan juga Van Basten Ahar. Jadi jangan sampai lupa ya teman Pro 2, kasih vote sebanyak mungkin, karena kita juga masih bakal nemenin teman Pro 2 dan memberikan sedikit bocoran kira-kira challenge apa yang bakalan mereka hadapi di putaran ketiga di bintang radio Korwi 5 tahun 2026.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda
1: Budodo, paradeng mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi, hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah juga masalah DP harga, mar kalau so mahal lekong nyanda sadap, kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, ih. Sadiki juga DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia juga DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP rica le dapat lihat menyala-menyala.
1: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan es le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjen yang diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 1 Tikalares Manado. Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih di siang hari ini? Apakah kamu udah cukup keroncongan dengan segala hal-hal yang kamu jalani dan tiba-tiba ngerasain Kampung Tengah udah mulai menggerutu nih? Ternyata emang udah jamnya ya teman Pro 2. Seenggaknya kamu juga udah boleh ambil ancang-ancang untuk menikmati menu santap siang yang tentunya bisa ngasih energi, bisa ngasih stamina, tenaga, apapun itu. Ya paling tidak kamu yang bakal jor-joran di sepanjang hari ini juga bisa memilih menu makan siang yang pas di selera kamu. Terus udah gitu juga harganya masuk-masuk aja gitu ya di isi kantong kamu. Dan kayaknya pilihan yang tepat bakalan jatuh untuk Papa Tuna Manado nih teman Pro 2. Bakalan bisa memenuhi segala keinginan kamu dengan semua aneka menu yang ada di sana. Of course bisa kalian semua nikmati gitu ya. Dan FYI aja nih teman Pro 2, terlebih khusus buat kalian semua yang ada di pusat kota, kayaknya ini juga jadi salah satu lokasi yang benar-benar strategis gitu ya, karena Papa Tuna Manado sendiri berlokasi cuma di Jalan Tikalares nomor 12, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jadi kalau mungkin kamu saking hektiknya dengan segala hal yang sedang kamu kerjakan dan kayak nggak bisa menyempatkan waktu untuk mengunjungi langsung rumah makan Papa Tuna Manado, ya bisa kamu maksimalkan teknologi yang ada alias Mamang Ojol aja ya kan teman Pro 2, bisa bikin kamu juga merasa kenyang dan tanpa harus melintasi kota Manado yang benar-benar panas banget. Tapi yang paling pasti intinya jangan sampai lupa untuk tetap menyantap makan siang aja gitu ya teman Pro 2. Dan jangan sampai lupa pilihannya di mana? Di Papa Tuna Manado aja teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dewa I Will Fly dari Maria MK yang nge-cover lagunya 10 to 5 gitu ya teman berdua. Ya seenggaknya kita bisa nge-chill aja di sepanjang siang hari ini yang cukup terik juga di Kota Manado dan sekitarnya. Tapi ingat ya teman berdua, di sela-sela aktivitas kamu jangan sampai lupa untuk reapply sunscreen atau bahkan justru bisa nge-refill air putih yang udah habis beberapa jam yang lalu. Yang paling tidak juga bakal jadi hal yang bikin kita tetap terjaga, tetap fokus, ngejaga konsentrasi dengan baik juga dengan menjaga kecukupan cairan di sepanjang hari ini ya teman berdua. Jadi apapun pilihan menu makan siang kamu, jangan sampai lupa minumnya air putih aja, main aman. Tapi yang paling pasti Ari juga masih bakal nemenin teman berdua sampai jam 3 sore nanti. Tapi ingat teman berdua, di jam 2 siang nanti kita juga bakal diajakin untuk seru-seruan dengan putaran ketiga Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwi 5. Kira-kira siapa yang bakal menjadi perwakilan Korwi 5 di tahapan tingkat nasional teman berdua? Apakah perwakilan RRI Gorontalo, RRI Tahuna, atau bahkan justru RRI Manado? Makanya kamu yang bakal nentuin juga. Kasih vote sebanyak mungkin ke semua finalis dan juga utusan favorit kamu di Bintang Radio RRI.id, khususnya untuk semua warga Kota Manado. Harus banget support Anissa dan juga Van Basten ya Ken, biar kira-kira kita juga bisa menikmati nih nantinya kejutan-kejutan apa yang bakal dikasih. Karena sejujurnya kalau kita ngikutin template-nya gitu ya teman berdua, putaran ke satu lagu-lagu pop dan putaran kedua lagu-lagu kategori daerah gitu ya. Dan sejujurnya putaran ketiga ini juga jadi hal baru di tahun 2026. Makanya itu tuh jadi hal yang cukup bikin aku bertanya-tanya. Kira-kira gebrakan atau bahkan justru kejutan apa yang bakal mereka kasih untuk semua pendukung mereka di seluruh Sulawesi Utara. Makanya jangan sampai lupa jam 2 siang di Prodo FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: 24 Hour Kids Music Station.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R.

0: Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Beli nyanda, beli atau nyanda
2: Budodo, Pak Radeng mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi, hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekungnya nak sadap, kan rugi.
2: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, Sadiki juga DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
2: Nah, lihat juga DP harga tuna bakar. So, porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana Lady Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi. Rupa sadap ini, DP Rijal dapat lihat menyala-menyala.
2: Iya, no, nggak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, deng DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, deng ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
2: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, deng harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lihat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih deng kita punya tuna geprek jo so kencang itu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
0: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: This is 97.7 Produa FM Manado.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: This is 97.7 Purdue FM Manado. Teman terbaik.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Hours Kids Music Station.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Energy. Energy. Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music.
2: Music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
6: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roma
3: Tika.
1: Nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roma.

0: Selamat datang di Final Bintang Radio tingkat Korwi 5 tahun 2026 putaran 3 live dari RRI Manado. Disiarkan langsung oleh RRI Tahuna dan Gorontalo. 6 finalis dengan kategori putra dan putri mewakili satker masing-masing akan berlomba menjadi yang terbaik mewakili Korwi 5 di tingkat nasional.
1: Langsung dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini yang tentunya juga kita semua menanti-nantikan sepanjang hari ini, karena ini juga jadi salah satu momentum yang bikin kita semua excited gitu ya. Apalagi yang udah ngikutin perjalanan para finalist dari masing-masing satker, dan kita udah di putaran ketiga untuk Bintang Radio tingkat Korwi 5 Manado, Gorontalo dan juga Tahuna. Dan FYI, kita juga sedang menyiarkan ini secara langsung di 97,7 Pro 2 FM Manado dan juga YouTube RRI Manado, dan tentu saja disiarkan secara langsung dari RRI Gorontalo dan juga Tahuna. Jadi di dua putaran yang sudah berlalu beberapa waktu yang lalu, mereka juga sudah melewati challenge demi challenge, dan di saat ini kita akan menyaksikan semua performance mereka yang terbaik tentunya, yang tentunya juga jadi salah satu momen untuk kita semua memberikan vote sebanyak-banyak.

0: Alright, itu dia tadi kita udah throwback sedikit tentang penampilan mereka, gimana sih performance mereka membawakan lagu-lagu dari kategori pop dan juga lagu-lagu dari kebudayaan gitu ya teman berdua. Dan tentu saja ini bakal bikin kita semua makin excited karena di putaran ketiga kali ini ada yang spesial. Kalau formatnya tuh biasanya dia sampai di putaran kedua ya kan. Mungkin bikin semua teman berdua yang ada di Manado, Gorontalo dan juga Tahuna bertanya-tanya. Kira-kira di challenge putaran ketiga kali ini akan ada gebrakan apa sih dari para finalis tingkat Korwi 5, karena FYI aja mereka bakal membawakan lagu-lagu lawas yang tentunya juga rilisannya tahun 80-an gitu ya. Kira-kira semampu apa mereka membawakan dan juga mengeksekusikan tiap-tiap lagu. Yuk kita bakal langsung menyaksikan penampilan mereka, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu sambutan yang akan dibawakan secara langsung dari Bapak Budi Nugroho MA selaku Ketua Korwi 5.
1: Yang kami hormati para juri, para peserta dan pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom tabea. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena perkenannya kita boleh melaksanakan kegiatan Bintang Radio tingkat Korwi 5 tahun 2026. Bintang Radio yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia adalah ajang tertua di negeri kita untuk pencarian bakat menyanyi yang sudah diselenggarakan sejak tahun 50-an. Sebelumnya, RRI Manado, Gorontalo maupun Tahuna menyelenggarakan Bintang Radio di stasiun masing-masing. Para juara satu kategori putra dan putri dari Manado, Gorontalo dan Tahuna dipertemukan dalam kompetisi sebanyak 3 kali. Pertama di Gorontalo, kedua di Tahuna, dan terakhir pada hari ini di Manado. Kompetisi hari ini akan menentukan wakil dari Korwil 5 ke kompetisi Bintang Radio antar Korwil dengan wakil-wakil dari 16 Korwil lain se-Indonesia.

0: Kami berharap wakil dari Korwil 5 bisa menembus tingkat nasional bahkan masuk 5 besar nasional baik putra maupun putri. Kami atas nama manajemen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari tim produksi, angkasawan-angkasawati, peserta baik dari Manado, Gorontalo, dan Tahuna, para juri dan mitra-mitra kami antara lain, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Megamas dan Megamall Manado, Jumbo Swalayan, OJK Sulawesi Utara Gorontalo, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, dan Icitan. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kegiatan kami. Kami berharap dapat melaksanakan kegiatan seperti ini di masa mendatang dan kerjasama tetap dijalin di tahun-tahun hadapan. Dan jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan menjadi masukan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. Sampai jumpa di Bintang Radio tahun mendatang. Terima kasih, salam hormat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan di saat ini kita akan langsung menyaksikan penampilan dari para finalis yang tentunya sudah siap dengan performance-performance mereka, yang mana ini juga jadi putaran ketiga atau final round untuk Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026. Tapi penasaran gak sih siapa aja dan sekeren apa sih kakak-kakak juri yang bakal menjadi tim penilai untuk Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026? Yuk kita kenalan dulu bareng sama kakak-kakak juri yang akan jadi tim penilai di Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026.
2: Halo, finalis Bintang Radio 2026 tingkat Magota. Perkenalkan, nama saya Hasdin Daniel, juri perwakilan dari RRI Gorontalo. Pengalaman dalam penjurian, alhamdulillah, selama ini dipercayakan sebagai juri dalam pemilihan bintang radio dan pemilihan bintang vokal di Gorontalo. Para finalis Bintang Radio 2026, selamat bertanding, tampilkan yang terbaik.
3: Hai teman-teman finalis Radio Star yang ada di Korwil 5, Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Perkenalkan, saya Christian Karain, sarjana pendidikan yang akan menjadi salah satu tim juri di Bintang Radio Korwil 5. Saya perwakilan tim juri dari LPP RRI Tahuna. Dan pengalaman saya dalam penjurian beberapa tahun belakangan ini terlibat aktif dalam kegiatan penjurian baik Bintang Radio, kegiatan Bintang Vokalia, dan banyak kegiatan serupa. Dan sampai hari ini terus terlibat aktif dalam kegiatan penjurian di beberapa event yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan di saat ini saya mau mendukung semua finalis yang ada di Korwil 5. Dan saya mau mengajak semua pendukungnya masing-masing untuk terus mendukung jagoannya masing-masing, memvote sebanyak-banyaknya agar jagoan Anda menjadi juara dan melanjutkan Bintang Radio ke tingkat nasional. See you.
4: Halo semuanya, saya Indra Oktav SHMH, your first runner-up Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2013. Di tahun ini, di tahun 2026, saya diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengemban tugas sebagai Dewan Juri mewakili Satker RRI Manado di Lomba Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 5. Dan sekedar informasi, setelah saya mengikuti Bintang Radio, ada begitu banyak pintu-pintu kesuksesan terbuka di bidang tarik suara. Salah satunya adalah menjadi juri di berbagai festival bergengsi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, seperti Bintang Radio itu sendiri. Luar biasa banget ya Bintang Radio ini. Dan di sini saya, Indra Oktav SHMH, ingin memberikan semangat kepada 6 peserta tingkat Korwil 5, baik itu dari Satker RRI Tahuna, RRI Manado, maupun RRI Gorontalo, untuk terus bersemangat memberikan yang terbaik, menjadi diri sendiri semaksimal mungkin, dan jangan lupa push your vote untuk penampilan kalian semua. Oke, jadilah bintang dan semangat berlomba.
5: Moni Petemang, masih ada yang belum tahu apa itu Kris? Sini-sini kita kasih tahu. Kris merupakan salah satu kanal pembayaran digital berupa kode QR yang telah terstandarisasi secara nasional yang dibangun oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

0: Kris dapat digunakan di berbagai dompet digital, baik dompet digital milik bank maupun non-bank. Jadi cukup satu Kris untuk semua dompet digital. Begini cara bertransaksi menggunakan Kris. Buka dompet digital yang ada di handphone kalian. Kemudian tekan ikon Kris. Arahkan kamera kalian ke gambar Kris yang ada di merchant. Nanti akan tampil laman pembayaran dan nama merchantnya. Pastikan DP nama merchant sesuai nih. Lalu ketikkan nominal, tekan bayar, masukkan kode PIN, dan transaksi berhasil. Jangan takut mau belanja di toko-toko mahal, karena transaksi Kris so boleh sampai dengan maksimal 10 juta per transaksi. Bagi merchant, jangan khawatir. Sekarang, merchant discount rate Kris hanya dikenakan untuk transaksi sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000 per transaksi. Kris tidak hanya digunakan untuk membayar loh, tapi bisa juga untuk transaksi seperti transfer, tarik, dan setor tunai di dompet digitalmu. Ini for Ngoni yang suka tak lupa bawa kartu ATM dan kartu debit. Pakai Kris, transaksi lebih aman, efektif, tercatat, higienis, dan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Dengan bertransaksi Kris, Torang so mendukung perluasan digitalisasi di Sulawesi Utara. So, mau bertransaksi lebih aman dan praktis? Mari Jo, pakai Kris. Jangan lupa share videonya ke Ngoni Petemang, neh.
1: Okay, dan gimana? Udah siap untuk menyaksikan penampilan dari para finalis? Para finalis juga udah siap, tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian juga semua udah ready dengan ponsel, dengan gawai kalian semua untuk memberikan vote terbaik kepada para finalis yang akan memberikan penampilan mereka di putaran ketiga kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita cek dulu vote sementara kali ya, biar kita semua makin jor-joran untuk kasih vote sebanyak-banyaknya ke finalis di Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026. Dan yang paling pasti sebelum kita menyaksikan semuanya, jangan sampai lupa juga untuk memberikan vote kalian semua di bintangradio.rri.id ya. Jadi bisa memberikan vote sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai lupa untuk pilih Korwil 5 dan pilih jagoan kamu agar mereka juga bisa berkesempatan untuk melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Wah, di sini juga wah, kita bisa melihat, menyaksikan, dan ya cukup kompetitif juga gitu ya, dan bikin kita semua gergetan. Jadi yang paling pasti jangan sampai lupa, karena vote akan ditutup tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita bisa lihat lagi gak sih untuk perolehan vote sementara. Kita mau kasih announcement yang paling pasti buat kalian semua, karena di posisi ke-6 ada Andika Pratama Datau dengan perolehan vote sementara itu 948. Nikita Cherry di posisi kelima dengan hasil vote sementara 1.100 vote. Dan lanjut lagi di posisi keempat ada Pratiwi Rahim dengan 1.492. Next di posisi ketiga ada Marcelo yang mengoleksi sebanyak 6.645 vote. Dan di posisi kedua ada Van Basten yang memperoleh hasil vote sementara ya 6.844. Dan di posisi pertama ada Anissa dengan 8.837. Jangan sampai lupa, karena kita mesti punya banyak waktu ya, gak banyak-banyak banget juga sih. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa untuk kasih vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. So without any further ado, langsung aja kita bakalan menyaksikan penampilan dari peserta yang pertama. Dan inilah dia, dari nomor urut tampil 1 kategori putra, dari RRI Gorontalo, Andika Pratama Datau dengan lagu Faris RM Barcelona.

Hai Sobat Bintang Radio Indonesia, aku Andika Pratama Detal, perwakilan dari RRI Gorontalo. Aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung aku sampai di tahap ini. Dan kembali aku mengajak teman-teman sekalian untuk dapat mendukung aku dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Semoga aku bisa dapat

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu Dompet Saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah. Tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting. Kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: Ya, dan langsung saja kita akan menyaksikan penampilan berikutnya dari nomor urut 1 putri, masih dari utusan RRI Gorontalo. Inilah dia Siti Pratiwi Rahim akan membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Yura Yunita dengan Takkan Apa.

Indonesia, aku Pratiwi. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk dukungan dan juga doa dari teman-teman semua. Dan aku mau ajak teman-teman, keluarga, dan juga sahabat-sahabat aku untuk sekali lagi dukung aku dengan cara vote sebanyak-banyaknya. Insya Allah bisa menampilkan yang terbaik untuk kalian semua. Tadaaa!

0: Final Bintang Radio Tingkat Korwil 5 didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Megamas, Bisnet, Jumbo, OJK, dan Icitan.
1: Ya, dan kita sudah menyaksikan dua peserta pertama dengan membawakan lagu yang jadi challenge di putaran ketiga kali ini. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap vote di bintangradio.rri.id. Dan yuk langsung aja kita beralih ke penampilan berikutnya, peserta dengan nomor urut 2 kategori putra. Utusan dari RRI Tahuna, ini dia Marcelo Air dengan lagu Sandi Sandoro Malam Biru.

Hai, saya Marcel Aer, saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio 2026 ke tingkat Korwi 5. Jangan lupa dukung saya terus dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Terima kasih.

Oke, itulah dia penampilan dari Marcelo Air, peserta dengan nomor urut 2 dari RRI Tahuna. Dan saat ini, kita akan menyaksikan penampilan berikutnya, masih dari RRI Tahuna. Inilah dia penampilan dari Nikita Cherry, akan membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Nicky Astria dengan judul Mengapa.

Halo teman-teman semua, saya Nikita Cahir Termakase, saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio tahun 2026 di tingkat Korwil 5. Jangan lupa dukung Nikita dengan cara voting sebanyak-banyaknya.

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu Dompet Saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: Oke, kita udah setengah perjalanan nih teman berdua. Jadi pastikan untuk kamu vote sebanyak mungkin untuk finalis jagoan kamu biar mereka juga bisa melaju ke tahapan berikutnya di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Dan di saat ini kita akan menyaksikan penampilan berikutnya peserta dengan nomor urut 3 dari kategori putra. Utusan RRI Manado, ini dia Aditya Van Basten Ahar dengan lagu God Bless dengan Semut Hitam.

Hai, perkenalkan nama saya Aditya Van Basten Ahar. Sangat bersyukur dan sangat bangga ketika saya boleh menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat Korwil 5. Bagi saya, ini bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar untuk saya membawa nama baik RRI Manado di tingkat Korwil 5. Untuk itu teman-teman, saya ingin menjawab setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya dengan berlatih sebaik mungkin sehingga saya boleh menampilkan diri saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin di tingkat Korwil 5 nanti. Untuk itu, jangan lupa voting sebanyak-banyaknya lewat scan barcode di bawah ini agar saya boleh melaju ke tingkat nasional. Terima kasih.

Alright, itulah dia penampilan dari Adit, utusan dari RRI Manado, peserta dengan kategori putra, nomor urut 3. Dan saat ini, kita akan segera menyaksikan penampilan berikutnya, tapi sebelum itu mau mengingatkan sekali lagi, karena waktu kita tersisa kurang lebih 10 menit lagi, makanya jangan sampai lupa, sekarang juga vote sebanyak mungkin ke finalis jagoan kamu di Bintang Radio RRI.id sekarang juga. Dan yuk kita saksikan penampilan berikutnya, which is penampilan yang terakhir, peserta dengan nomor urut 3 kategori putri, utusan dari RRI Manado. Ini dia Anissa Anastasia Ayu dengan lagu Sinaran dari Rosa.

semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anastasia Ayu dan saya perwakilan dari RRI Kota Manado. Untuk perasaan saya lolos ke tahap Koryu 5 ini, saya sangat bersyukur dan tentunya super duper excited untuk tahap yang selanjutnya. Dan usaha yang saya lakukan untuk melaju ke tahap selanjutnya ini, saya terus berdoa dan berusaha secara kesiapan penampilan dan tentunya mental juga. So, jangan lupa dukung aku dengan cara skincare Ribo ini sebanyak-banyaknya. Thank you guys!

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: Moni Petemang, masih ada yang belum tahu apa itu kris? Sini-sini, kita kasih tahu. Kris merupakan salah satu kanal pembayaran digital berupa kode QR yang telah terstandarisasi secara nasional yang dibangun oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kris dapat digunakan di berbagai dompet digital, baik dompet digital milik bank maupun non-bank. Jadi cukup satu kris untuk semua dompet digital. Begini cara bertransaksi menggunakan kris. Buka dompet digital yang ada di handphone kalian. Kemudian tekan ikon kris. Arahkan kamera kalian ke gambar kris yang ada di merchant. Nanti akan tampil laman pembayaran dan nama merchantnya. Pastikan DP nama merchant sesuai nih. Lalu ketikkan nominal, tekan bayar, masukkan kode PIN, dan transaksi berhasil. Jangan takut membawa belanja di toko-toko mahal, karena transaksi kris so boleh sampai dengan maksimal 10 juta per transaksi. Bagi merchant, jangan khawatir. Sekarang, merchant discount rate kris hanya dikenakan untuk transaksi sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000 per transaksi. Kris tidak hanya digunakan untuk membayar loh, tapi bisa juga untuk transaksi seperti transfer, tarik, dan setor tunai di dompet digitalmu. Ini for Ngoni yang suka tak lupa bawa kartu ATM dan kartu debit. Pakai Kris, transaksi lebih aman, efektif, tercatat, higienis, dan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Dengan bertransaksi Kris, Torang so mendukung perluasan digitalisasi di Sulawesi Utara. So, mau bertransaksi lebih aman dan praktis? Mari Jo, pakai Kris. Jangan lupa share videonya ke Ngoni Petemang, neh.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti. Untuk total senang, gak habis-habis.

0: KBS맨.
1: Iya, itulah dia penampilan dari Anissa yang menjadi penutup untuk putaran ketiga alias putaran final di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwi 5 RRI Manado, Gorontalo dan juga Tahuna. Jadi gimana? Apakah kamu udah menentukan? Karena waktu kita tersisa kurang dari 1 menit aja ya. Jadi sekarang kamu juga bisa memaksimalkan semua yang ada untuk memberikan vote sebanyak-banyaknya di Bintang Radio RRI.id. Dan tentu saja juga setelah ini ketika waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah, vote dinyatakan ditutup. Jadi jangan sampai lupa sekarang juga ajak semua teman-teman pendukung siapa saja yang dari masing-masing satker untuk memberikan dukungan terbaik, voting sebanyak-banyaknya untuk finalis jagoan kamu di Bintang Radio RRI.id. Dan tentu saja ini juga jadi salah satu momentum yang paling dinanti-nantikan, karena kalau kita throwback lagi di putaran pertama, para finalis juga sudah membawakan lagu-lagu dari kategori pop. Dan tentu saja di putaran kedua mereka membawakan lagu-lagu daerah juga, apalagi di putaran ketiga babak kejutan ya istilahnya, karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang baru di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwi 5 tahun 2026. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah dan vote dinyatakan telah ditutup. Jadi terima kasih untuk semua dukungan yang sudah diberikan dan kita break sejenak, tetap di final Bintang Radio Indonesia tingkat Korwi 5 tahun 2026.
2: Jam pulang, hari gajian, semua orang mulai excited cari promo dan self reward. Tapi di momen seperti ini, pelaku penipuan juga ikut masuk. Link hadiah, promo palsu, akun CS palsu sampai halaman yang meminta OTP ataupun PIN.
3: Wih, payday juga hari ini.
4: Akhirnya ya.
3: Self reward dulu gak sih?
4: Klaim voucher Rp500.000 sebelum 17.00, link berlaku 5 menit. Guys, coba lihat. Cepetan, Sar, tinggal 2 menit nih.
3: Rp500.000, lumayan juga ya.

cek, dan saling mengingatkan. Karena transaksi aman dimulai dari satu kebiasaan kecil, yaitu berani berhenti saat ragu.

Ya itu dia tadi kita sudah dengarkan ya teman Pro 2 yang ada di mana saja. Tadi itu merupakan jingle dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara yang juga dilombakan oleh RRI Manado dan juga Pro 2 FM Manado gitu ya. Yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 4 September dan antusiasme dari semua teman Pro 2 tuh benar-benar wah gokil banget. Dan di hari ini adalah penentuan sekaligus juga kita mau mengucapkan banyak selamat karena dari sekian banyak coveran yang udah masuk sudah dipilih, diseleksi semua yang dinyatakan terbaik oleh para dewan juri yang ada gitu ya. Dan saat ini kita akan langsung menyaksikan inilah dia para pemenang Lomba Cover Jingle Bank Indonesia Sulawesi Utara. Dan inilah dia.

Ya, sekali lagi banyak selamat untuk para pemenang di Lomba Cover Jingle Bank Indonesia dari Sulawesi Utara. Sekali lagi buat juara 1, 2, 3 dan juga untuk juara favorit. Jadi sekali lagi kita mau announce buat semua teman Perdua, apalagi kamu peserta dari Lomba Cover ini. Jadi lomba ini sudah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bintang Radio RRI Manado tepat di tanggal 4 September 2026. So, sekali lagi banyak selamat dan saat ini adalah moment of truth karena kita akan segera mendengarkan kira-kira siapa yang akan melaju ke tingkat nasional perwakilan dari Korwi 5 di tahun 2026. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan memberikan kesempatan untuk kepada Dewan Juri memberikan komentar dalam 3 putaran yang sudah dilaksanakan.

0: Final Bintang Radio Tingkat Korwil 5 didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Megamas, Bisnet, Jumbo, OJK, dan Icita.
1: Selamat sore semuanya. Halo semuanya, saya Indra Oktav, SMH, yang juga merupakan juri untuk Bintang Radio Tingkat Korwil 5 tahun 2026 dan juga your first runner up Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2013. Kali ini saya duduk di sini untuk menyapa dulu semuanya, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia dan juga seluruh yang menyaksikan acara ini di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada yang di luar negeri juga. Luar biasa sekali Bintang Radio itu dari tahun ke tahun perjalanannya cukup panjang dan setiap tahunnya memiliki kejutan-kejutan yang berbeda-beda, dan juga di tahun 2026 ini kejutannya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Dimulai dari pemilihan lagunya dan peserta-peserta yang lolos di satker masing-masing. Dan tentunya tahun 2026 ini luar biasa dari sisi persiapan di tingkat satker masing-masing untuk melaju ke tingkat korwil. Sangat dinantikan nanti untuk tingkat nasional seperti apa, penasaran sekali. Dan untuk mengevaluasi dari 3 penampilan mereka, ke-6 finalis ini, mereka sudah menampilkan yang terbaik. Mulai dari babak pertama, di putaran pertama, itu untuk kategori pop. Ini luar biasa ya, RRI ini pemilihan lagunya bukan hanya bagus tapi juga sulit. Belum tentu juga saya bisa menyanyikan sebaik, saya hampir sebut mahasiswa lagi. Finalis, belum tentu juga saya sebaik finalis dari satker masing-masing RRI, baik itu RRI Tahuna maupun RRI Manado dan RRI Gorontalo, bisa membawakan lagu dengan baik. Dan kalian sudah menampilkan yang terbaik untuk putaran yang pertama, itu lagu pop. Gimana ya? Pede sekali, persiapannya matang sekali. Tapi yang menjadi salah satu favorit saya adalah penampilan di putaran kedua, yaitu dengan lagu-lagu daerah. Luar biasanya karena para finalis ternyata bisa membawakan lagu daerah yang bukan dari asal daerahnya sendiri. Itu luar biasa, dari menghafal lagunya, membaca liriknya, sampai pada persiapan outfit mereka masing-masing. Itu perlu effort yang luar biasa dan juga lagunya dapat dieksekusi dengan luar biasa. Dan baru saja mereka menampilkan penampilan di putaran yang ketiga, dan ini ternyata juga merupakan babak kejutan dengan lagu-lagu yang luar biasa ini, lagu-lagu challenge. Mungkin mereka belum lahir, lagunya sudah lahir lebih dulu, tapi toh mereka juga bisa membawakan dengan baik, dengan sangat luar biasa, dengan persiapan yang mantap. Jadi salut untuk semua persiapan. Saya mengapresiasi seluruh satker, baik itu satker RRI Tahuna, Manado dan Gorontalo yang sudah membantu seluruh finalis dalam mempersiapkan penampilan mereka. Dan sekedar mengevaluasi secara umum, memang ketika kita melakukan lomba Bintang Radio dengan siaran YouTube seperti ini di satker masing-masing, memang ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan itu diantaranya mungkin dari perbedaan audio ya. Karena kita nggak pakai satu audio yang sama untuk semua finalis, semua audio itu berbeda-beda, sehingga menghasilkan suara yang berbeda-beda pula. Dan itu sangat mempengaruhi artikulasi. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah semuanya bisa dikontrol dengan baik oleh tim RRI, luar biasa. Keuntungan dari penyelenggaraan yang seperti ini adalah ini efisiensi waktu, efisiensi dana juga yang pasti. Dan semuanya menjadi lebih mudah karena mereka take videonya di satker masing-masing. Artinya berarti mereka sudah punya persiapan yang tentunya lebih matang. Dari sisi persiapan lagunya, persiapan latihan vokalnya, sampai pada persiapan untuk kostum mereka masing-masing. Dan kalau mau dikomentarkan secara umum, kan di sini penilaiannya ada 4 penilaian. Ada kualitas vokal, ada teknik vokal, ada interpretasi dan juga ada penampilan. Berarti kita melihat kualitas vokal dari peserta terlebih dahulu. Yang pasti kalau mereka sudah lulus ke tingkat satker, mereka sudah menjadi yang luar biasa untuk mewakili satker masing-masing. Sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Sekarang kita menuju ke teknik vokal. Sebagai seorang penyanyi tentunya harus punya teknik vokal yang mumpuni untuk melaju ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap tingkat nasional. Karena dari setiap satker RRI yang ada di seluruh Indonesia pun mereka memiliki teknik vokal yang berbeda-beda dan unik-unik. Jadi teknik vokal yang sudah ada harus kita tetap latih lagi. Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah bagian dari kita penjiwaan. Penjiwaan itu termasuk di dalamnya kita berbicara soal ekspresi dan penyajian lagunya seperti apa serta dinamika lagunya. Jadi bukan hanya kita menyanyi dengan, kalau kita sudah punya kualitas vokal yang baik, kita punya teknik vokal yang baik, otomatis harus dibarengi dengan dinamika serta ekspresi yang bisa menunjang teknik vokal tersebut. Jadi kita harus baca liriknya dengan baik, serta kita harus mampu mengekspresikan itu through the lens. Karena memang penampilan setiap peserta through the eyes and through the lens itu sangat berbeda. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa menyampaikan sebuah pesan lagu through the lens dari kamera. Jadi harus sampai. Ada beberapa peserta yang hanya sibuk sebenarnya mencapai nada-nada tinggi untuk ambil nada-nada rendahnya, tapi sudah melupakan ekspresi, akhirnya ekspresinya menjadi datar, akhirnya tidak terbungkus dengan lagunya. Nah itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah penampilan. Kalau kita bicara soal penampilan sudah tidak bisa diragukan lagi, karena semuanya punya persiapan yang matang. Cuma nanti kalau untuk ke tingkat nasional harus lebih well prepared lagi. Kalau mungkin ada tadi yang saya lihat ada handphone di bagian saku, dikeluarkan dulu lah, karena gak mungkin kita nyanyi sambil teleponan kan. Nah itu salah satu bagian dari penilaian, mungkin itu minor tapi sangat mempengaruhi ya. Jadi harus kita persiapkan dengan baik. Atau misalnya tadi yang nyanyi lagunya Nicky Astria ya, kalau gak salah, emang apa, dibuat lebih smoky lagi make upnya, karena itu justru akan menunjang penampilan. Jadi mungkin ekspresinya mungkin tidak terlalu garang, tapi dengan mungkin make up yang lebih garang akan lebih menunjang. Karena sekali lagi, your performance through the eyes and through the lens itu sangat berbeda. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan untuk penampilan seluruh peserta, ke-6 peserta ini mendapatkan 70% dari penilaian dewan juri. Dan RRI sangat berbaik hati memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh penjuru dunia untuk turut memberikan dukungan mereka kepada peserta favorit mereka tentunya sebesar 30%. Jadi juri menilai dengan porsi yang lebih besar, memang harus quality over quantity ya. Tapi memang juga RRI memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk juga berperan aktif dalam memilih siapa sih yang akan nanti mewakili Korwi 5. Siapa yang akan nanti mewakili RRI Tahuna, RRI Manado, dan RRI Gorontalo di tingkat nasional. Jadi perjuangan kalian tidak hanya sampai di Korwi 5, tapi juga akan berlanjut terus sampai ke tingkat nasional. Siapapun yang terpilih, kalian sudah berusaha, kalian sudah memaksimalkan potensi kalian, dan yang belum terpilih, jangan berkecil hati, at least kalian ada di antara bintang-bintang itu. Untuk yang sudah mendapatkan juara nanti akan diumumkan setelah ini, kalian harus tetap terus berjuang. Memang semuanya tidak mudah, nanti kalau semuanya mudah, seperti yang saya selalu bilang, nanti kalian lupa berdoa dan berusaha. Jadi, kita akan push sama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk Korwi 5. Sukses untuk kalian semua. Maksimalkan potensi diri, jadilah yang terbaik. Versi yang terbaik dari diri kalian. Terus berusaha dan jadilah bintang. Terima kasih.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti. Untuk total senang, gak habis-habis. Passion bikin semangat.

0: Oke, terima kasih buat Kak Indra yang udah memberikan komentar mewakili Dewan Juri dari RRI Manado. Dan saat ini kita masih akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri berikutnya. Kita berikan kesempatan perwakilan dari Dewan Juri RRI Gorontalo, Bapak Hasdin Daniel, kami berikan kesempatan.
1: Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah banyak juga dijelaskan. Cuman sekedar tambahan saja bahwa adik-adik yang dinilai ini pada umumnya dia pada baik semua suaranya. Tapi karena ini yang namanya lomba, ya tentunya mencari yang terbaik berdasar aturan-aturan nyanyi. Ini lomba berdasar aturan-aturan nyanyi yang sudah disebut tadi, ada vokalnya, ada tekniknya, dan seterusnya. Dan saya melihat ya, dari semua peserta, praseringnya. Nah, praseringnya ini yang harus diperhatikan. Artinya, ini olahan napas pada persuku kata. Olahan napas, ada yang kedengarannya napasnya itu ya memang terasa sekali. Kan saya pakai headphone. Ya, jadi memang terasa sekali di telinga saya terikan napasnya. Itu ya. Nah itu kan teknik. Ya teknik vokal, bagaimana cara dia untuk memalingkan mic dari olahan napas itu? Ya, ada kaitannya juga dengan teknik vokal, teknik pegang mic. Nah, itu. Yang berikutnya itu ambitus. Ya. Ambitusnya ya termasuk pitch control, ya itu kejelasan syair. Ya oke. Okay. Nah, kalau dia nada di bawah, entah apa yang disebut. Begitu mencapai nada tinggi, begitu turun lagi ke bawah, pitch controlnya. Nah, itu yang saya dapati untuk adik-adik. Ya, yang berikutnya dinamika. Ya, menyesuaikan lagu dengan lagu yang dibawakan. Yang dinilai itu orang yang nyanyi, bukan penyanyi aslinya. Itu. Ya tentunya dengan kriteria yang ada. Nah, itu ya teknik-teknik yang sudah diungkap tadi itu. Ya, yang berikutnya ya dinamika ya, termasuk itu dinamika. Ya memang orang kalau ya nyanyi bukan yang aslinya yang kita ambil, tapi orangnya itu yang nyanyi. Gitu. Ya itu, setelah itu dia penafsiran lagu. Ya, penafsiran lagu ya tadi disebutkan tadi ya, lagunya kalau memang sangar ya memang sangar, kalau lagunya yang memang ya rocker ya memang betul-betul rocker. Mungkin itu dari saya, dari Gorontalo. Ya nanti berkembang lagi, masih ada teman satu dari Tahuna. Kira-kira cukup dari saya, Hasdin Daniel, RRI Gorontalo. Makasih.
2: Final Bintang Radio Tingkat Korwil 5 didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Megamas, Bisnet, Jumbo, OJK, dan Icitan.
0: Ya, dan di saat ini kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri berikutnya, which is Dewan Juri yang terakhir, sebelum kita mendengarkan kira-kira siapa yang akan menjadi perwakilan Korwil 5 di Bintang Radio Indonesia Tingkat Nasional tahun 2026. Yuk kita dengarkan komentar perwakilan dari RRI Tahuna Dewan Juri, Kak Christian, kami silakan.
3: Oke, okay, thank you semua. Pasti semua udah gak sabar ini, mau menunggu hasil yang ditunggu-tunggu tentunya ya, untuk siapa yang nanti akan jadi pemenang di Korwil 5. Tapi sebelumnya ada beberapa hal di sini yang dapat kami tambahkan secara teknis tadi. Kedua teman juri, baik Indra dan senior kita yang ada di Gorontalo, sudah banyak menjelaskan tentang teknik dan teknis dari vokal yang ditampilkan di kompetisi Bintang Radio di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, ya, tiga kali penyelenggaraan kita mengikuti dengan baik, mulai dari lagu pop, lagu daerah, sampai dengan hari ini lagu challenge ya. Ya, jadi overall seperti yang disampaikan tadi, memang penampilan dari seluruh finalis ini relatif konsisten dan stabil ya secara vokal, karena memang ada untungnya ketika penyelenggaraan ini dibuat taping dalam bentuk video ya. Sejujurnya memang kita berharap untuk Korwil 5 ini kita ketemu lagi di Korwilnya ya, supaya kita bisa menilai langsung bukan melalui video, tetapi ya kita karena lagi ada di efisiensi, jadi kita maklumi ini semua. Dan tidak apa-apa, semua bisa di cover dengan baik seperti yang Indra bilang tadi. Dan memang benar secara teknis kemudian ada perbedaan-perbedaan, misalnya sound system yang kita gunakan tidak sama, outputnya tidak sama, lalu itu jelas sangat berpengaruh pada apa yang masuk ke telinga kita. Tapi sekali lagi secara keseluruhan sudah bagus dan tercover dengan baik. Kalau mau membahas dari tiga kali penyelenggaraan, baik hari pertama, hari kedua, dan ketiga, untuk hari pertama dan kedua ya semua sesuai dengan ekspektasi saya, baik lagu pop maupun lagu daerah. Tapi memang secara penampilan pada hari pertama, mungkin karena ini penampilan lagu pop yang pertama ya, jadi masih ada yang kadang rada hati-hati nyanyinya ya, mungkin dalam tanda kutip ya, terjebak antara pada perasaan untuk mau membawakan show lagu itu dengan baik dengan terlalu berhati-hati. Ada sih yang seperti itu, tetapi secara keseluruhan tetap menampilkan yang terbaik. Dan juga sama tadi kayak di lagu daerah yang dibilang sama Kak Indra. Dan ini ya saya juga mengapresiasi karena beberapa teman-teman bahkan dari ya Satker RRI Tahuna juga membawakan lagu di luar daerah Sulawesi Utara ya kalau tidak salah. Dan ini sangat diapresiasi, seluruh finalis ini berusaha dengan baik. Sebab keputusan kita membuat dalam bentuk video itu kan jarak waktunya terlalu cepat ya, sehingga persiapan kita ya relatif singkat. Tetapi syukur karena bisa diselesaikan dengan baik apa yang kita lakukan. Dan jujur kalau untuk hari ini sebenarnya momen untuk menjadi klimaks dari penampilan teman-teman. Karena hari ini lagu challenge ya. Ya, kalau lagu pop dan lagu daerah mungkin kita masih agak berhati-hati. Hari ini lagu challenge atau lagu tantangan, bukan hanya tantangan karena lagunya duluan lahir, teman-temannya belum. Tetapi di sini kesempatan untuk teman-teman mengeksplor semua kemampuan dari teman-teman. Tetapi ya itu, hati-hati jangan terjebak karena ini lagu challenge semuanya kita keluarkan, lalu ya dalam tanda kutip kadang sudah bagi saya sudah berlebihan ya. Ada tetap batasan-batasan yang harus kita perhatikan ya. Jadi misalnya warna dan karakter vokal kita, suara seperti apa, lagu yang kita pilih seperti apa, itu sangat sangat penting ya. Jadi suara tinggi ya menjadi keunggulan tersendiri, tetapi kita juga perlu memperhatikan seperti apa lagu yang akan kita pilih ya. Kemampuan kita dalam bernyanyi memang harus kita eksplor, tetapi ada batasan-batasan yang harus perlu kita perhatikan sehingga semuanya menjadi enak di telinga, tidak hanya sekedar karena oh suara saya jadi tinggi, saya harus push terus, dan kemampuan vokal saya harus saya tunjukkan, tidak melulu seperti itu karena lagu punya dinamika ya, dan banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Indra tadi. Jadi itu, saya mengapresiasi semua finalis yang ada, yang sudah tampil, jagoan dari Satker masing-masing. Ya sebentar nanti ketika disampaikan pengumuman, pesan kami tinggal, kalau belum berhasil jangan kecewa, kalaupun berhasil dan lanjut ke tingkat Korwil, jangan dulu berpuas diri karena tugas kita belum selesai. Karena kalau sudah diutus mewakili Korwil, berarti ini menjadi pekerjaan kita bersama untuk bertarung di tingkat Korwil kan. Jadi tetap semangat karena teman-teman usianya masih muda, dan masih banyak waktu dan kesempatan. Tahun depan ya insya Allah puji Tuhan kita ketemu lagi. Dan untuk penampilan hari ini, kami tim juri berusaha menilai semaksimal mungkin, senetral mungkin, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selebihnya, karena kita semua sama-sama tahu 70 dan 30%-nya hasil vote dari publik ya. Jadi kita juga dalam posisi bicara ini penasaran nanti siapa yang bisa jadi juaranya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Korwilima Magota yang sudah mempercayakan kami bertiga dalam penyelenggaraan Bintang Radio kali ini. Indra dan senior saya dari Gorontalo, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di penyelenggaraan Bintang Radio selanjutnya. Thank you.
2: Final Bintang Radio tingkat Korwilima didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Megamas, Bisnet, Jumbo, OJK, dan Icita.
0: Ya, dan saat ini tibalah saatnya kita semua sudah menanti-nantikan dari putaran pertama yang dilakukan di tanggal 29 September kemarin, begitu juga di putaran kedua yang berlangsung di tanggal 2 Oktober, dan hari ini putaran ketiga di tanggal 6 Oktober 2026. Kira-kira siapa yang akan menjadi perwakilan Korwilima di tingkat nasional? Hasilnya udah ada di tangan MC. Jadi saya juga sudah gregetan, semua teman Perdua yang juga menyaksikan dari Manado, Gorontalo, dan juga Tahuna. Kira-kira bertanya-tanya siapa yang akan menjadi perwakilan Korwilima di Bintang Radio Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Dan selamat kepada dari kategori putra dengan nilai akhir 89,54 yang diakumulasikan dengan penilaian murni dewan juri sebesar 70% dan vote dari semua pendukung sebesar 30%. Sekali lagi memperoleh nilai akhir 89,54, dan selamat kepada utusan dari RRI Tahuna atas nama Marcelo Air. Banyak selamat untuk Marcelo menjadi perwakilan untuk kategori putra di tingkat Korwilima dan melaju ke tingkat nasional untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi sekali lagi Marcelo memperoleh nilai akhir sebesar 89,54 yang diakumulasikan dari penampilan di putaran pertama, kedua, dan juga ketiga, begitu juga dengan hasil voting yang sudah dilakukan sejak putaran pertama. Dan inilah dia, kita akan langsung umumkan yang menjadi perwakilan untuk kategori putri dari tingkat Korwilima. Banyak selamat kepada finalis yang berhasil mengumpulkan poin sebesar 89,68. Banyak selamat kepada Anissa Anastasia Ayu, utusan dari RRI Manado. Sekali lagi banyak selamat kepada Anissa Anastasia Ayu yang mengumpulkan poin sebesar 89,68 yang diakumulasikan dari penampilan di putaran pertama, putaran kedua, dan juga putaran ketiga, bahkan dengan hasil vote yang sudah dilakukan sejak putaran pertama. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa untuk tetap vote mereka semua, karena mereka akan melaju ke tahap berikutnya di Bintang Radio Indonesia tingkat nasional. Dan saya Ray Pascal selaku MC di sepanjang siang menjelang sore hari ini menyampaikan terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang sudah mengikuti semua keseruan dari putaran pertama, putaran kedua, dan juga putaran ketiga teman Pro 2 di Manado, Gorontalo, dan juga Tahuna. Dan tentu saja kepada semua finalis, semua kru yang bertugas, tentu saja kepada semua sponsorship, dan kita ketemu di Bintang Radio tingkat nasional 2026 di Jakarta.
2: Baru saja kamu mengikuti final Bintang Radio tingkat Korwilima. Sampai bertemu di tingkat nasional live dari RRI Jakarta.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Hours Kids Music Station.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda
1: Budodo, para deng mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi, hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau semahal lekong nyanda sadap kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, ih. Sadiki jo DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia jo DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rica le dapat lihat menyala-menyala.
1: Iyo no, nak cuma itu. Ta rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar Rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan es le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tegala Ares nomor 12 atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih deng kita punya tuna geprek jo sekancang itu.
0: Nih mau kiring lengana.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Energy. Energy. Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Besok kita jadi naik. Piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga gak kehujanan dong.
6: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar?

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Beli nyanda, beli atau nyanda
2: Bu Dodo, para deng mau makan terlalu banyak berpikir
1: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi hele suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekungnya nak sadap kan rugi.
2: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
1: Papa Tuna, ih sadiki jo DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
2: Ngalia jo DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
1: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP rica le dapat lihat menyala-menyala.
2: Iyo no, nak cuma itu. Kak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
1: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15 ribuan.
2: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tegala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.
1: Ini mau kirim.

0: nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda Bu Dodo.
1: Para deng mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy Heli suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah juga masalah DP harga. Mar kalau so mahal kong nyanda sadap kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres. Coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna. Ih, sadiki juga DP menu. Dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Nggak lihat juga DP harga tuna bakar. So porsi lengkap, cuma 35.000. Mau cari di mana Lady Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi. Rupa sadap ini, DP Rijal dapat lihat menyala-menyala.
1: Iya, no, nggak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku, cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap, pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12 atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo so kencang itu.
0: Nih mau kiring le ngana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Hours Kids Music Station.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda
1: Budodo, para deng mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekong nyanak sadap, kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, ih. Sadiki jo DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia jo DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rica le dapat lihat menyala-menyala.
1: Iyo no, nak cuma itu. Rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar Rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tegala Ares nomor 12 atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih deng kita punya tuna geprek jo sekancang itu.
0: Nemo kiring lengana.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Energy, energy, energy.
1: Hit music,
2: hit music,
1: hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music,
2: the music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
6: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roma nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roma.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026 Biznet Home Internet 0DS hadir.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Beli nyanda, beli atau nyanda
2: Burodo, para deng mau makan terlalu banyak berpikir
1: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, hele suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekongnya nak sadap kan rugi.
2: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
1: Papa Tuna, ih sadiki jo DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
2: Ngalia jo DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
1: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP rica le dapat lihat menyala-menyala.
2: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
1: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15 ribuan.
2: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekencang itu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
1: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda Budodo.
1: Parading mau makan, terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi, Heli suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekung nyanda sadap, kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, ih. Sadiki jodoh pe menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia jodoh pe harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kang, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rijal le dapat lihat menyala-menyala.
1: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar ica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12 atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo so kencang itu.
0: Ini mau kiring lengana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu, buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani temen lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Benar-benar kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang
0: bener-bener, the latest one. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Wow.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here di sini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again, yaudah kelar albumnya, yaudah gak bisa diapa-apain lagi. Hopefully everyone will like it. If it resonates, yaudah. I think that's the biggest part.
0: Bener-bener. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara buat ngehandle perfectionist kayak? Akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih timeline. Jadi kayak udah enggak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikir dan yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima atau
1: kayaknya
0: keenam?
1: Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak soalnya.
0: Wow, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gue nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu, apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih, kayak curcol aku dulu. When I was like younger, dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget anaknya. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions?

0: Yeah, the bravery to change yourself itu the first step.
1: Benar-benar. So, apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
0: I think it's like apa ya? Aku lebih nggak terlalu mikir like other people's opinions. Mm. Bukan berarti aku kayak aku nggak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
1: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
0: Iya, kan? Exactly. The pressure itu sih.
1: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Overthinking.
1: Overthinking. Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti ya. Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga gitu kan.
0: Tapi yang penting coba dulu.
1: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
0: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
1: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya. Ya udah, lakuin aja gitu kan. Selama itu enggak merugikan orang lain ya.
0: Betul.
1: Benar kan? Wow.
0: Oh my god, yeah. You said the same thing.
1: Yeah,
0: you did.
1: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gua juga. Gitu kan?
0: Bestie twins.
1: Iya. Gua juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gua memutuskan kayak ya udah, gua menjadi penyiar. Iya kan?
0: Itu kan
1: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayak kayaknya gue gak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
0: 180 derajat
1: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
0: Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
1: Oh iya?
0: Like with music, yeah.
1: Oke, apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
0: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya.
1: Gitu.
0: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
1: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
0: Tetap
1: ya.
0: Harus ada garis. Titik tengahnya.
1: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
0: Iya.
1: Menarik. Alright, deh kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini tadi lu sempat bilang katanya ini the Five Vibes Koreanya, K-popnya ya?
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar-benar. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, reggae, Yaman,
0: benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beat segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh, gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Iya.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba
1: apa?
0: Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu.
0: Oh,
1: random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masuk ke ide gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking. Is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka, sorry, aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently kayak gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih benar sih.
1: Gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar-benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar-benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar-benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years, hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Waduh. Oke, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Kayak I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lu nyanyi hipdut tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Bener-bener.
1: Mungkin gak mengatakan genre.
0: Nah bener. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus lah itu there's I'm Still Here yang kayak balance agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus ya with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Ooh, alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November
0: ya.
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So, dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, yeah, Like This Like That. Wih, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri, lo produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari 2 producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan ya, they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya ya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Walo, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak I learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia ya sih, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: Okay. And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Oh, right.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Gene of Cena Freak. Gene of Cena Freak.

Yeah.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu

0: mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

Ya, nasab pembawa sepom Pro Life Manado, teman terbaik kamu, baik genuit mencuri dimulai kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman berdua, karena sudah masuk pukul 10, artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini, aku akan membahas tentang keychain ya. Teman berdua pasti udah pada tahu kan apa itu keychain, tapi aku akan bahas nih ya, dari mana asal mulanya. Nah, jauh sebelum keychain menjadi aksesoris lucu yang kita gantungkan di tas, benda ini tuh berangkat dari kebutuhan yang sangat sederhana, yaitu menyatukan dan juga menjaga kunci agar tidak mudah hilang. Konsepnya berkembang dari rangkaian cincin, rantai pendek, dan aksesoris kecil yang terhubung dengan benda penting milik seseorang. Dan dalam sejarah penggunaan aksesoris kecil, rantai juga pernah digunakan untuk membawa benda seperti kunci pemutar jam, segel, atau benda pribadi lain yang digantung di sekitar saku. Dan pada pertengahan abad ke-18, misalnya jam saku dapat dilengkapi rantai pendek untuk membawa kunci pemutar dan benda kecil lainnya. Dan dari fungsi praktis itulah muncul bentuk yang kita kenal sekarang, yaitu keychain atau gantungan kunci, yaitu aksesoris yang menghubungkan satu atau beberapa kunci dengan cincin, rantai, kait, atau penghubung tertentu. Bentuknya kecil, tetapi perannya besar, yaitu membuat kunci lebih mudah dibawa, lebih mudah ditemukan, sekaligus memberikan identitas kepada pemiliknya. Jadi, sejak awal itu keychain bukan sekedar hiasan, yaitu lahir dari kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi itu dia teman-teman, awal mula dari keychain ya. Dan next line ini masih akan membahas keychain, jadi jangan kemana-mana. Saya Tun Sudong, kalau bukan di Inan, saya membuat sebuah program Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: penganan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? This is 97.7 Pro 2 FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Stuck on the interstate, your family decides to wait.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Ya, nih, saya Pompa Sofon Perfect Manado, teman terbaik kamu. Bikin with me judi dimulai kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman-teman, kedua kita masih di segmen Cozy Night ya untuk malam hari ini. Dan masih membahas soal kitchen ya. Dan pada akhirnya kitchen itu telah bergerak jauh dari fungsi awalnya sebagai pengikat kunci. Hari ini yaitu bisa menjadi aksesoris fashion, souvenir perjalanan, merchandise fandom, atau produk seniman, alat branding, barang koleksi, bahkan simbol kenangan pribadi. Perubahannya menunjukkan satu hal menarik, yaitu benda sehari-hari yang bisa mendapatkan makna baru ketika manusia memerlukan memasukkan cerita ke dalamnya. Dan kita mungkin melihat kitchen hanya sebagai benda kecil yang bergoyang di ujung tas, tetapi di baliknya itu bisa ada perjalanan, karakter favorit, identitas komunitas, karya seorang seniman, hadiah seorang, atau bahkan kenangan dari tempat yang pernah dikunjungi. Ukurannya memang hanya beberapa sentimeter, tetapi cerita yang membawanya bisa lebih jauh, lebih besar. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua, bahasan kita pada malam hari ini ya di segmen Cozy Night tentang keychain. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku karena sudah pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk teman berdua yang sudah mendengarkan aku dari tadi sama dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti pada hari Kamis di Santai Siang. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan mereka semua sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Saya Tun Suang, kalau bukan di net, saya membuat semua produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you soon teman berdua. Selamat beristirahat.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy

jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Hits music.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: This is 97.7 Pro 2 FM.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman berdua dengan terdengarnya musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyiaran siaran kami di sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Jody atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Selamat beristirahat, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Manado. Teman Pro diikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Karisti membawakan program siaran hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: setiap hari,
1: setiap saat
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jazz Music Pro 2 FM.

0: KPI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: melalui Zoom pagi hari ini ada Pendeta Dr. Alfred Stalindo, Magister Pendidikan Kristen Counselor. Selamat pagi, Shalom Pak Pendeta.
1: Nama Idiati, selamat pagi Mbak Pris.
0: Gimana kabar hari Rabu ini Pak Pendeta?
1: Di Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
0: Luar biasa, bersemangat di kesempatan Rabu ceria kalau kata orang Pak Pendeta ya. Kita akan mengingatkan dulu untuk pendengar Pro 1, teman Pro 2, dan sahabat budaya Pro 4. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp call ataupun bahkan sambungan telepon dan WhatsApp chat juga SMS 0821-95-835-080. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, dan 92 MHz. Untuk kesempatan pagi hari ini, selamat pagi juga saya menyapa untuk Anda yang mendengarkan mungkin dari aplikasi RRI Digital dan dari laman kami rri.co.id. Pak Pendeta, kita akan membuka dengan doa terlebih dahulu, silakan.
1: Baik, mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan firman kehidupan. Kami butuh Engkau untuk menjaga, menyertai perjalanan kehidupan kami. Karena itu firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Priscilla Balebo yang mengendalikan bersama dengan tim diberkati Tuhan. Semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 2 Tawarik pasal 19 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 19 ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja kita renungkan hari ini. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekan. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Tema kita adalah saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Saudara, kenapa saling mengingatkan ini penting? Karena supaya kalau kita hampir saja mau melakukannya, ada yang mengingatkan. Ya. Jadi tema ini dipilih untuk menyadarkan kita bahwa sahabat atau teman ya, bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita tidak salah melangkah. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita supaya pengambilan keputusan kita benar-benar sesuai kehendak-Nya. Dalam bacaan kita dikatakan, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan, dan peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka. Jadi betapa pentingnya dalam setiap tanggung jawab kita diingatkan. Mungkin ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Ada pelayanan-pelayanan yang perlu kita lakukan. Kita perlu diingatkan supaya kita tahu, wow, ini penting. Kita tahu bahwa ini yang harus kita lakukan. Atau bisa saja ketika dalam mengerjakan tanggung jawab kita melakukan kesalahan, pelanggaran, dan kita diingatkan untuk berbalik. Nah, yang terjadi kadang ketika ada orang yang mengingatkan, ada yang tidak setuju. Ketika ada yang mengingatkan, ada yang membantah. Ketika ada yang mengingatkan, mungkin ya, apalagi kalau dia junior ya, kemudian diingatkan kepada senior, wah sapangana ya. Kita ini so pengalaman. Kita ini banyak hal yang kita so lewati. Kok ada promosi ingat apa kita? Wah, pembahasan. Nah, ini kadang manusia ada pada posisi merasa diri paling kuat, paling benar, sehingga peringatan-peringatan dianggap enteng. Padahal kadang Tuhan memakai siapa saja untuk mengingatkan kita, termasuk musuh kita. Supaya ya, kita berbalik kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kalau tidak, ya, nanti kita akan salah bertindak. Dan kebanyakan orang nanti salah bertindak, baru ada penyesalan. Ya, hari ini kita diingatkan ya, untuk saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Apakah itu pekerjaan kita maupun pelayanan kita, ini penting untuk saling mengingatkan. Sudahkah kita mengambil posisi mendengar atau memperingatkan kepada sahabat atau teman kita? Kalau belum, lakukan sekarang. Kenapa? Karena dengan kita memperingatkan atau kita mendengar apa yang diperingatkan kepada kita, maka perjalanan kita akan dituntun Tuhan dan pasti berhasil. Tuhan memberkati firman. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami mengundang untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, berinteraksi bersama di kesempatan kali ini pendengar dengan tema untuk saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak, pembacaan Alkitab 2 Tawarik 19 ayat 10. Silakan Anda bisa bergabung nanti bersama kami di 0821-95-835-080. Pak Pendeta, ya. Pertanyaan pertama mungkin dari saya, sebagaimana Tuhan menganggap ini sangat penting untuk kita saling mengingatkan begitu ya, sampai ada di 2 Tawarik 19 ayat yang 10. Alasan penting apa Pak Pendeta mengangkat tema kita kali ini saling mengingatkan agar atau supaya tidak salah bertindak? Apakah Pak Pendeta melihat akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang harus diingatkan begitu?
1: Iya, betul sekali Mbak Pris. Ya. Kadang orang kalau diingatkan Mbak Pris kadang suka membantah ya, dan menganggap bahwa peringatan itu basi. Dianggap bahwa jangan-jangan ini kok ngananya suka Pak kita. Atau jangan-jangan mungkin ngana iri ya. Mungkin dianggap seperti itu, padahal peringatan-peringatan itu ya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Nanti kalau orang sota salah melangkah baru orang sadar, aduh betul kok itu dia ada bilang, kita nyandak dengar. Nah, orang kan nyandak mungkin langsung bilang begini, biar jangan nanti Tuhan tegur langsung. Nah, kalau Tuhan tegur langsung bisa bahaya Mbak Brisia. Ya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja, teman, sahabat, bahkan bisa musuh kita, untuk mengingatkan kita terhadap apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan. Begitu Mbak Pris.
0: Baik, tapi memang Pak Pendeta kadang kita sudah melihat begitu ya, orang yang kita kenal, lingkungan terdekat kita begitu, mungkin melakukan sebuah kekeliruan. Tapi banyak juga dari kita yang akhirnya memilih diam begitu Pak Pendeta. Sebenarnya kapan kita mengatur waktu, kita harus menahan diri, kita harus mengingatkan, ataupun bahkan katakanlah kita harus berbicara untuk saling mengingatkan.
1: Betul, penting sekali ini Mbak Pris. Kadang kita dikekang ya, ditahan oleh keinginan untuk kalau kita bicara jangan-jangan dia tersinggung, kalau kita mengingatkan jangan-jangan dia tidak bisa menerima ya. Kadang sudah waktunya kita mengingatkan. Nah, kalau kita menunda-nunda Mbak Pris ya, bisa saja sudah ada efek yang akan terjadi, baru kita akan sadar. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan bisa mengingatkan kita, memakai kita untuk menyampaikan hal ini kepada sahabat atau teman kita. Hanya saja kadang kita merasa bahwa, aduh, dia mau terima enggak ini? Ya, dia mau menerima tidak apa yang akan saya sampaikan? Atau jangan-jangan ketika saya mau menyampaikan ini, justru yang terjadi adalah permusuhan, perselisihan. Dia mungkin tidak bisa terima, ya, bahkan mungkin dia menjauh dari kehidupan kita. Nah, yang paling penting adalah kita mendoakan dulu, Mbak Chris.
0: Baik.
1: Berdoa, ya, Tuhan mampukan saya, bibir mulut saya untuk menyampaikan ini. Tapi Tuhan juga menggerakkan hatinya dengan penuh ketulusan untuk sadar bahwa apa yang saya sampaikan ini berasal daripada Tuhan. Ini penting. Yang kadang orang lain kali kalau bilang sunyi aja berdoa langsung-langsung. Ya, dia mau tersinggung ke atau enggak. Bukankah kita juga harus menegur dengan penuh kasih? Makanya penting sekali berdoa. Itu maksudnya.
0: Baik, tapi memang tidak mudah begitu Pak Pendeta ya. Yang namanya kita mengingatkan seseorang tanpa membuat atau terkadang mereka tersinggung ataupun bahkan merasa dihakimi. Sebelum kita akan lanjut, kita akan ke penelpon Pak Pendeta. 0821-95-835-080. Halo, selamat pagi. Shalom.
2: Selamat pagi. Shalom, Mbak Priscilla.
0: Pagi baik. Shalom. Silakan dengan Pak Pendeta, dengan Ibu siapa ya, di mana?
2: Selamat pagi Bapak Pendeta Alfred Leno.
1: Pagi, Mamna.
2: Shalom.
1: Damai
2: iya. Ya. Ditegur ya.
0: Iya.
2: Baru
1: mengingatkan. Saling
2: mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Memang ini kata ini Pak Pendeta, enggak semua orang bisa menerima. Nah, tetapi menurut saya, Pak Pendeta, kalau teguran itu untuk baik buat dia, memang ada risiko, saya harus terima risikonya. Betul. Tetapi saya harus sampaikan itu. Betul. Ya, nanti satu kali kelak dia akan sadar betul kok apa yang dia tegur. Cuma kita pemalawan nak badengar. Nah, jadi kalau saya, Pak Pendeta, saya ini kesaksian saya. Saya tegur no kalau itu salah, ya. Kalau itu salah saya tegur dengan baik. Nah, kalau dia dengar puji Tuhan, dia nyak dengar puji Tuhan. Semua ada waktunya Tuhan. Nah, apalagi ini bawa pemilihan ini. Nah, memang ada no teman-teman jemaat karena don tahu saya pelayanan, dorangnya bilang, "Mam, mau pilih pas apa?" Berdoa. Ngoni kan solia toh ini orang-orang yang malang ngoni boleh mau pilih. Yang sebentar ngoni lagi baku cerita. Ya, su pilih begini begini. Makanya berdoa, konglia mana yang terbaik ya, yang diantaranya nak baik, mana mau pilih supaya nyana mau tak salah. Nah, berapa kali kok kita Pak Pendeta nak ikut pemilihan karena yang sebentar belum pikir kita apa kan, tapi ini kita dah berdoa, mudah-mudahan saya mau ikut pemilihan ini. Karena Mbak Laras bilang mesti ikut pemilihan, Mam. Oh iya, oke. Okay. Jadi biar ini teguran ini ya, kalau orang terima dengan lapang dada, dengan sukacita, dengan iman, pasti itu pasti mengingatkan buat kita. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Shalom. Terima kasih Ibu Naiman yang sudah bergabung. Silakan pendengar 0821-95-83-5080. Di belakangnya Mam Naiman yang ingin bergabung memberikan pertanyaan Anda pendengar terkait dengan tema kita saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di sambungan telepon 0821-95-83-5080. Sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Naiman, Pak Pendeta.
1: Iya, jadi pentingnya kita menegur, tetapi pentingnya juga kita menyadari dan menerima. Jadi kalau orang tahu itu baik untuk kita sampaikan, sampaikanlah. Tapi doakan dulu.
0: Ya. Baik, Pak Pendeta, saya ingin bertanya tadi bagaimana agar supaya rekan kita keluarga tidak tersinggung atau merasa dihakimi. Caranya kita untuk menegur, Pak Pendeta. Ada satu hal mungkin yang penting untuk kita ingat?
1: Iya. Yang paling penting adalah momen di mana kita mau menegur, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Di mana kita membawa dia dalam doa, ya, menyebutkan namanya dalam doa. Ya. Supaya ketika kita menyampaikan, ya, apa yang dia mau tanggapi itu adalah suatu hal yang positif. Dan kita harus tahu bahwa kepada siapa yang harus kita tegur. Masalahnya Mbak Pris adalah kalau kita menegur orang yang tidak menyukai kita, apapun yang akan kita sampaikan Mbak Pris, kalau kita tidak berdoa, orang akan menganggap bahwa ini sesuatu yang keliru. Tapi coba kalau misalnya orang itu sahabat atau teman kita, ya, dia akan menyadari bahwa itu berasal dari Tuhan. Bahwa teguran ini mengingatkan kita. Mari coba kalau misalnya orang udah marah-marah pada orang. Ya. Kemudian orang mau berupaya untuk menegur dia. Nah, bisa saja orang jadi pokok sasaran. Ya. Iya, karena kok memangnya suka pada kita, makanya karena bilang begitu. Karena kan memang ini mau toh. Nah, kadang ada kata-kata itu yang bisa keluar. Tapi kalau misalnya ya, Pak Pris itu dari Tuhan karena kita sudah bawa dalam doa. Walaupun dia tidak menyukai kita. Bisa saja Tuhan merubah hatinya.
0: Baik.
1: Ya, Tuhan mengingatkan.
0: Oke, okay, baik. Kita akan ke penelpon terlebih dahulu Pak Pendeta. Halo, selamat pagi. Shalom.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat Bapak pagi, siapa di mana?
3: Dengan Senius di
0: YouTube. Bung Senius, silakan langsung dengan Pak Pendeta.
3: Saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Itu penting kan. Nah, yang menjadi kita pertanyaan Pak Pendeta, kira-kira menurut Pak Pendeta sebenarnya apa yang salah dalam hal ini? Karena waktu kita di Talaut pernah sama dengan tadi Bapak Pendeta ada bilang di khotbah, kita pernah tegur karena menurut kita pelayan khusus yang seperti itu sebenarnya salah, karena dia ada di peraturan umat yang sudah beberapa kali tidak mengikuti ibadah kolong itu tidak dikunjungi lagi, kalau perlu didiskualifikasi dari anggota kolong. Nah, terus menyikapi akan hal itu, di saat ibadah di gereja, waktu itu kita dah ambil itu bacaan dari Yehezkiel berapa itu, di situ bukan Yehezkiel, di Matius, Tuhan kan bertanya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan berkata,
1: Yohanes ya?
3: Iya, Yohanes.
1: Iya.
3: Nah, ketika kita menyampaikan itu, kita ambil dari Yehezkiel, ada bilang itu, aku akan menghalau gembala-gembala yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugas. Seperti itulah. Nah, setelah sesudah itu, kita dipending, sonim boleh mulai mimbar, karena ngenapi khotbah terlalu keras. Jadi sebenarnya, apa yang salah dalam hal ini?
1: Iya. Baik. Nah,
3: terima kasih. Itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati.
0: Shalom. Terima kasih Bung Senius yang ada di Bitung. Silakan Pak Pendeta langsung menanggapi.
1: Iya. Di khotbah itu tidak salah. Hanya kadang orang yang mendengar yang salah mendengar. Ya. Bukankah firman itu ya, adalah pedang bermata dua? Satu bagi kita yang menyampaikan, pribadi pengkhotbah, tapi juga bagi mereka yang mendengarkan, dia mau jemaat, mau pelayan khusus, dan sebagainya. Jadi itu teguran untuk kita, supaya kita sadar dan berubah. Nah, ini yang saya katakan tadi, kadang orang tidak bisa menerima ya, teguran yang mau disampaikan lewat firman. Ya, orang menganggap bahwa itu singgungan untuk kita. Padahal, Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat siapa saja, termasuk yang menyampaikan khotbah, termasuk ya, sahabat kita, teman kita, bahkan bisa saja orang yang kita tidak suka. Kenapa itu terjadi? Supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah bertindak, kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, yang terjadi pada Bapak Bung Senius tadi, ya, adalah ketika menyampaikan kebenaran, lantas depending untuk tidak berkhotbah lagi atau menyampaikan firman. Tidak perlu tawar hati Bung Senius, ya, tetap bawa dalam doa bahwa kalau kita menyampaikan itu kebenaran, ya, dia akan berbuah, ya. Dan itu pasti buahnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Soal ada orang yang tidak menyukai kita, ya, kita tetap mendoakan. Kita tidak perlu membalas dengan membenci, ya, atau menjadikan itu musuh, bukan. Bisa saja itu juga menjadi catatan penting buat kehidupan kita. Supaya kita tetap berani menyampaikan kebenaran, tetapi kita juga mampu mengoreksi diri kita. Ya, kayak gitu. Kadang kan Mbak Pris, ada orang yang dia kalau bilang, jago.
0: Jago.
1: Iya, Omar, lain kali dia koreksi lirik diri. Nah. Jadi sebenarnya pendeta bilang tadi, firman itu pedang bermata dua. Satu untuk kita yang menyampaikan, satu untuk yang mendengarkan. Jadi sebenarnya teguran itu penting sekali buat kita. Ya, mengingatkan supaya kita tidak salah dalam bertindak. Jadi Bung Senius tetap semangat dalam sebuah pelayanan. Dimanapun kita harus tetap jadi berkat. Begitu.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan ke penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Shalom.
4: Pagi.
0: Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Silakan dengan Bapak Pendeta Pak Sagai.
4: Selamat pagi Pak Pendeta Alfred.
1: Damai di hati, selamat pagi. Silakan ya. Pak Sagai.
4: Ya, memang topik ini topik yang ya, bagus tapi berat. Dalam artian sama yang pendeta bilang tadi bermata dua.
1: Iya.
4: Kalau kita mau tegur, kita angkat dulu kita punya pengalaman. Karena kita kan mantan Pelsus. Nah, angkat dulu capai pengalaman yang di era Toran, kemudian kita kaitkan dengan kondisi yang ada sekarang. Agar supaya dia juga mampu mencermati, oh dulu begini, sekarang begini. Nah, baru kita kasih solusi. Kalau menurut kita ini kondisi sekarang seperti ini, agar tidak terjadi seperti ini. Walaupun hasilnya ada yang terima bagus, ada yang tidak terima, sama yang pendeta bilang tadi. Tapi kita berprinsip, kita tidak mau campur DP urusan, tapi kita cuma kasih masukan agar supaya itu pelayanan berjalan bagus demi domba-domba yang ada. Ya. Agar supaya orang semua menikmati karya Tuhan yang disampaikan lewat pelayan khusus yang ada. Kita kira kita yang sering backing seperti itu. Ya, sambil kita ingatkan, kita akhiri dengan, saya bilang kalau mau dianggap ini apa yang saya bilang betul, menyesuaikan. Mar kalau dianggap apa yang kita sampaikan kurang baik, terima kasih. Baik. Seperti itu, agar supaya kita juga tidak jadi beban. Ya. Sebab kalau kita tidak bilang begitu, kita juga ada beban. Sama dengan untuk pendeta bilang tadi, pedang bermata dua. Sambil kita juga koreksi Pak kita sendiri. Apakah ini yang kita maksudkan ini? Baik untuk dorang, baik untuk torang, agar supaya semua berkenan. Terima secara positif. Saya kira itu saja.
0: Baik, Pak Sagai.
4: Pak Pris.
1: Terima kasih. Lanjut.
0: Baik, terima kasih Pak Sagai. Selamat pagi. Kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh Pak Sagai, Pak Pendeta. Apa yang juga yang sudah Pak Pendeta tanggapi oleh tadi dari Bung Senius, begitu, nah, dari Bitung ya. Pak Pendeta, ini ada contoh kasus, saya ingin bertanya. Ya. Sepemahaman dan juga sependek apa yang saya lihat, begitu Pak Pendeta. Sekepo-keponya terkadang saya pribadi ataupun bahkan orang lain, katakanlah orang Kristen juga, begitu Pak Pendeta. Terkadang harus terjebak di satu keadaan yang katakanlah menceritakan orang lain, gosip, gibah begitu ya. Namun sekepo-keponya kita, terkadang Pak Pendeta tidak juga kita lakukan setelah ibadah begitu ya. Biasanya kita kalau misalnya pulang ibadah, sering melihat atau bertemu dengan ya sesama ibu-ibu begitu, yang dalam perjalanan pulang ibadah malah sedang gosip atau sedang membicarakan orang lain. Nah, naluri kita ingin mengingatkan, tapi yang namanya daging kita, begitu Pak Pendeta, terkadang berpikiran main aman saja, biar tidak konflik, biar tidak bermasalah dengan mereka, biar tetap berteman, kita jadinya ikut-ikutan. Sebenarnya Pak Pendeta dalam kondisi atau case seperti itu, apa yang bisa Pak Pendeta sarankan kira-kira?
1: Iya, Mbak Pris, memang itu kenyataannya, ya. Itu sering terjadi ya di antara banyak orang. Jangankan ibu-ibu, ada juga pemuda remaja, bahkan mungkin bapak-bapak yang melakukan hal yang sama. Ya. Tapi mungkin kebanyakan kita hanya menonton atau melihat ibu-ibu. Sebenarnya kita diingatkan untuk mampu ya, menyampaikan apa yang sebenarnya yang menjadi kegelisahan kita. Mungkin itu kan jadi kegelisahan Mbak Pritnya. Aduh, seolah sama kuain kasih ingat. Karena masa lagi baru pulang ibadah, kok so bercerita-bercerita begini. Tapi kadang kita nimbrung juga di situ, ya, untuk bergabung bersama. Padahal, ya, kita disadarkan untuk bagaimana cara mengingatkan. Mungkin tidak pada waktu itu, Mbak Pris. Tidak ikut langsung, stop. Mau bercerita-bercerita apa lagi ini dia, ya. Bisa saja orang menanggapi negatif. Ah, rupa betul-betul juga. Oh, hari ini pernah le, no, udah baca. Nah, bisa saja kan orang menganggap begitu ya. Tapi mungkin ada momen-momen tertentu, mungkin di saat hanya kita berdua, ya, hanya orang yang waktu itu juga menceritakan. Ya, mungkin beberapa kali lah Mbak Pris, ya, kita bisa mengingatkan. Tapi di momen-momen mungkin, waktu kita ada sementara makan, ya. Cuma dua orang, langsung aduh ses, yuk ketika sudah dapat ingat. lalu nih kita kok rasa begitu, apalagi Mar kagile tersinggung lagi, kita mau bilang lagi kagile salah, nyanda ada sarang-sarang lagi begini ini gitu, so salah kan tuh, lalu ada bercerita begini, aduh itu lagi kita lagi kok sebenarnya nyanda. Akhirnya apa yang kita tegur ya, kita sampaikan dalam posisi keadaan bercanda ya tapi serius ya, dia akan merasa aduh makasih dong, so seingat kita. Nah, kita lihat kok tuh lalu cuma tak ingat lagi aku kita bilang padahal aku tidak boleh kan. Nah, mar kalau ada di momen-momen dalam tanda kutip tidak baik ya, bisa saja itu jadi persoalan Mbak Prisya. Maksud maksud apa maksud? Apa kita? Kok lainnya tidak pernah seingat. Bisa saja kan orang berbalik untuk kita ya, padahal maksud kita baik ya. Jadi kita perlu tadi saya bilang di khotbah mendoakan, tapi juga kita mencari waktu yang pas.
0: Baik.
1: Ya. Mungkin bukan hanya dia, tapi bisa saja teman-teman yang lain di
0: baik.
1: Waktu tertentu. Begitu Mbak Kris.
0: Oke, baik. Pak Pendeta, bagaimana kalau misalnya yang melakukan kesalahan begitu, yang harus kita ingatkan adalah orang-orang yang kita hormati. Entah itu atasan, orang tua, atau bahkan pemimpin gereja mungkin. Apakah kita juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka? Atau sebenarnya mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan adalah salah begitu. Kalaupun iya, kita punya tanggung jawab Pak Pendeta, bagaimana kita menegur atau mengingatkan tetap dengan rasa hormat begitu?
1: Iya, jadi sebenarnya Mbak Pris, ini mau mengingatkan kepada kita siapapun ya, apakah pemimpin kita ya atau orang-orang yang boleh dikatakan ya, kita hormati ya. Kalau misalnya kita tidak menyampaikan kan itu salah. Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 17, Mbak Pris, di sana sudah jelas dibilang. Jika kita tahu harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya berdosa. Ya. Ya, itu jelas sekali di Yakobus 4 ayat 17 ya. Jadi sebenarnya ini mengingatkan kepada kita termasuk kepada pemimpin kita. Ah, hanya saja Mbak Pri, seringkali orang ada rasa begini, aduh tamu tegur, aduh dia tompe bos. Aduh kaget lagi DPR potompe pekerjaan atau efek potompe karir ya. Makanya pendeta bilang orang doakan ya. Doakan dan ada momen tertentu yang orang harus bisa sampaikan ya. Kalau orang seberdoa ya pasti Tuhan akan memampukan kita dengan bahasa kita yang terbatas ya. Tuhan bisa memakai bibir mulut kita untuk menyampaikan ini. Bisa saja dia akan cara begini. Aduh. Aduh. Oh puji Tuhan. Aduh banyak ingat. Aduh, selama ini kutek kita sadar aduh ini kutek keliru, ini salah. Ya, bisa saja bos kita atau pemimpin kita akan menyampaikan terima kasih banyak kepada kita. Dan baru dia sadar Tuhan bisa pakai kita untuk mengingatkan. Ya, jadi memang penting sekali kita mendoakan baru kita menyampaikan.
0: Baik, melihat saat ini Pak Pendeta tidak kita pungkiri di dunia digital. Kita juga melihat orang Kristen ikut-ikutan berkomentar. Bahkan mungkin seru begitu Pak Pendeta ya ketika saling memberikan masukan melalui komentar di media sosial. Bahkan mungkin ada beberapa yang sudah terlanjur begitu mempermalukan orang lain di media sosial. Menurut pendeta bagaimana seharusnya katakanlah kita bermedia sosial saling mengingatkan di situasi atau di dunia digital begitu, apakah bisa kita mengingatkan melalui kolom komentar di media sosial?
1: Iya, kadang ada orang menganggap begini, diam itu lebih baik daripada kita berkomentar gitu ya. Ya, sekarang persoalannya adalah begini. Kalau kita berkomentar lantas ya, itu menganggap sesuatu yang tidak baik untuk atau ada efek yang tidak baik dalam diri kita, ngapain kita komentar? Bukan berarti kita diam ya, tugas kita adalah mendoakan ya. Orang menganggap Mbak Pris ya, kalau misalnya ada persoalan lantas bilang begini, berdoa Joko. Orang anggap bilang begini, hei gak berdoa, berdoa Joko, siapa yang menegur pada dia? Betul, saya mau katakan bagi kita saudara, jangan kita anggap enteng doa. Doa buat segala sesuatu ya, mujizat itu bisa terjadi. Saya ingat ada kisah yang saya pernah baca Mbak Prisya. Dia seorang tentara ya di satu negara ya, dia tidak pintar ya, mengemudikan kendaraan Mbak Prisya. Tapi ya pemimpinnya mengolok-olokkan dia, bahkan ya sahabat-sahabatnya juga menertawakan dia, bahkan mengatakan ya kalau Anda punya keyakinan pada Allah yang engkau imani, coba Anda pindahkan kendaraan itu. Ya, ini menjadi tantangan buat dia ya Mbak Prisya. Ini orang nintau bawa oto. Kemudian disuruh kasih pindah hanya untuk ya mengingatkan dia soal keyakinan yang dia miliki. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, Mbak Pri. Ya. Dia berdoa dan mereka terheran-heran dia bisa memindahkan kendaraan itu. Dia mau membuktikan bahwa dia punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, dan dia bisa mampu memindahkan. Yang membuat DP pemimpin itu terheran-heran bertepuk tangan, Mbak Bris. Ini bukan soal dia boleh pindah Oto atau enggak, Mbak Bris. Tapi yang membuat mereka keheranan, karena Oto itu ada mesin.
0: Wah.
1: Nah, bagaimana bisa kendaraan bisa dipindah, masih hidup saja, enggak mungkin ya, enggak ada mesin. Nah, di situ mereka menjadi percaya bahwa Tuhan yang ia imani itu adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala sesuatu dengan kuasanya. Jadi hal-hal yang mustahil menurut manusia, Tuhan bisa melakukan itu.
0: Baik.
1: Jadi kita mau bilang, Mbak Pris, kita tidak bisa menganggap enteng doa ya. Ya kadang orang pikir kalau kasih komentar sudah puas. Kalau terang berkomentar di media sosial belum tentu.
0: Baik.
1: Ya, komentar kita dianggap sesuatu yang tidak baik, begitu Mbak Pris.
0: Baik, terima kasih pemerintah. Cerita tadi saya teringat dengan kisah Shadrach, Meshach, Abednego, begitu Pak Pendeta ya, kurang betul. Lebih sama. Dan saya akan membacakan satu komentar atau WhatsApp yang sudah masuk dari Ibu Esther Detailing, Pak Pendeta. Kalau kita sudah beberapa kali mengingatkan seseorang, tetapi dia tetap melakukan kesalahan yang sama, Pak Pendeta, apakah kita harus masih terus mengingatkan atau ada saatnya kita berhenti dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Silakan, Pak Pendeta.
1: Ini sebenarnya pertanyaan langsung dijawab. Pertama adalah mengingatkan, ya kalau orang seberapa kali mengingatkan dia tidak mau, di Alkitab itu ada tulis, Mbak Pris. Orang harus panggil saksi ya, untuk mengingatkan dia. Artinya mungkin sahabat, ya orang yang tahu persis ya untuk mengingatkan ya. Kemudian kalau lagi saya panggil saksi kan bicara pertama empat mata kemudian ditambah jadi enam mata ya, kemudian tambah lagi satu saksi, tapi dia tidak mau mendengarkan. Kita bukan berhenti untuk diam, tidak, tapi kita berhenti untuk berdoa. Jadi berhenti berkata tapi kita mendoakan. Kenapa ini penting? Saya bilang tadi, karena biar nanti Tuhan yang bekerja atas dirinya. Dia pasti akan cari suatu saat. Aduh, betul kok itu Ibu Esther udah bilang. Aduh, Ibu Esther, makasih banyak nih, so seingat apa kita tuh lalu kita, aduh, kita so salah kok, apa kita nyandak dengar. Nah, sekarang ini so ada DP efek, DP akibat, baru kita sadar. Ternyata, mengingatkan kita punya manfaat atau faedah.
0: Ya,
1: ada kadang orang perlu proses dalam melakukan hal ini. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih juga Pak Pendeta sudah mengingatkan kami pagi hari ini, karena saling mengingatkan dengan kasih dan saling mendoakan ini harus terus menjadi reminder sebagai orang Kristen akhir-akhir ini ya. Dan sudah di penghujung perjumpaan kita, mohon maaf untuk sambungan telepon yang sudah tidak terangkat mungkin pagi hari ini karena waktu kami yang sudah tidak ada, karena sebentar lagi akan mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi. Pak Pendeta akan menutup dengan kesimpulan dan dengan doa, langsung silakan.
1: Iya, jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan, ya, supaya kita tidak pernah menyesal. Dan mengingatkan itu sangat penting, apalagi ketika sebelum kita mengingatkan, kita membawa itu dalam doa. Percayalah bahwa Tuhan bisa memakai kita, bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita, sahabat kita, teman kita, rekan sekerja pelayanan, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Supaya kita tidak salah dalam bertindak. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Terima kasih ketika Engkau memberkati Radio Republik Indonesia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan terus berkati pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para guru secara khusus. Hambamu Mbak Priscilla Belebu, diberkatilah dia pribadi dan keluarga, tapi juga bersama teman-teman, sahabat di pagi hari ini yang bertugas. Pro 1, Pro 3, dan Pro 4. Berkatilah kiranya juga Pro 2 dalam kasih dan anugerah. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, baik yang sudah menghubungi kami lewat telepon maupun lewat WA. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Mamna di Banjar, memberkati Bung Senius di Bitung, Pak Sage di Bitung, dan Ibu Esther di Deli. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Engkau memberkati Bu Dokter Anda mereka lalu MBA. keluarga Penatua Kili Selontaan, Pak Penatua Michael dan Ibu Penatua Desi. Memberkati Ibu Wilminta Mengendar, Pak Boy dan anak Ruli, itu mohon. Pak Yunus Pangemona, Bapak Adum, Ibu Poluan, Oma Sumampo Putung, Ibu Marta, Tansi Abraham Seru Sentra, bahkan Bapak Yance Lamung, Ibu Foni Mamahan, Mama Hani, keluarga Lamungnya Tondo, Ibu Anekri Paniki, Bapak Dedi Yanis dan keluarga, dan Bapak Roy Hakim yang ada di Bitung, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, memberkati Sulawesi Utara, Kota Manado. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati alam ini dengan menurunkan hujan yang kami butuhkan menurut kuasa dan kehendak-Mu. Kami percaya semua kami sementara berdoa dan bermohon, biar semua terjadi menurut kehendak dan kuasa Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami, Tuhan. Tolong agar kami mampu melakukannya dengan setia. Berkati juga proses pemilihan di tanggal 8, 16, dan 18. Semuanya ada dalam kendali Tuhan, supaya dalam pemilihan pelayan khusus, Tuhan yang menolong panitia dan menolong semua mereka yang akan dipilih dan terpilih, biar tetap bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan juga keluarga. Selamat pagi, shalom. Demikian pendengar Pro 1, teman Pro 2 dan sahabat budaya Pro 4 untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dengan tema saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak dengan pembacaan Alkitab 2 Tawarik 19 ayat 10. Semoga bermanfaat untuk pagi hari ini. Kita jumpa lagi untuk di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Selamat pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon G-Fest This 2, tiket presale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandon_gfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandon G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Iya, kembali menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak di Kalau Pro 2 pada teman terbaik kamu. Happy morning, selamat pagi teman Pro 2. Seneng banget ya pagi hari ini. Udah ditemenin juga tadi ya teman Pro 2 sama Mutiara Pagi dari Pro 1. Dan pastinya lanjut lagi ditemenin sama lagu-lagu hitsnya Pro 2 di pagi hari. Bayangkan dari jam 5 subuh kita udah temenin kalian semua. Sampai juga kalian lagi sibuk banget persiapan di jam segini ya. Jam 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, lagi pada sibuk banget untuk yang sekolah, kuliah, bahkan pun kerja gitu ya. Lagi pada rempang pagi hari ini ya. Paling pasti aku temani teman Pro 2 untuk lebih menyemangati ruang dengar teman Pro 2 di hari

Abu ini 7 Oktober 2026. Senang banget ya, kita boleh bangun lagi dengan tubuh pastinya sehat, kuat, semangat menjalani hari Rabu ini dari pagi, siang, sore sampai malam nanti ya. Pastinya seharian ini kita bakalan terus menemani teman Pro 2, dan pagi ini saatnya aku Lydia Karisti temenin kamu di Sepadah teman Pro 2 sampai jam 10 pagi ya. By the way, gimana kabarnya kalian di hari Rabu ini? Semoga pada sehat ya, sama aku bilang tadi, pada kuat, terus moodnya baik, semangat, pastinya siap buat menjalani seharian ini kalian teman berdua ya. Yang paling pasti lagu-lagu hits siap, aku siapin. Nah selain itu yang semangat juga teman berdua, dan nanti ada beberapa informasi updatean dari Sulawesi Utara buat teman berdua pagi hari ini sampai jam 7, dan jam 7 sampai jam 9 ada morning track list. Jadi buat teman berdua yang pengen request boleh ya, sambil bahas topik pagi hari ini, tenang, gak berat, yang ringan-ringan aja ya. Pokoknya aku spesial temenin kamu di pagi hari ini teman berdua. Selamat memulai aktivitasnya kamu yang lagi pada galau karena belum ada kabar dari si dia dari kemarin, udah tinggalin ya. Semangat beraktivitas hari ini aja, fokus ke tujuan kamu untuk hari Rabu ini ya. Siapa tahu nih memang kamu lagi kerjanya tuh di target-target gitu, terus kepikiran juga hal-hal yang ya udahlah ya bikin galau. Gak usah ya, karena dari awal bulan kita harus gaspol biar nanti dapetin bonusnya, ya kan? Oke teman berdua ya, aku masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu semangat pastinya di pagi hari ini ya. Tetap dengerin kita aja di 97.7 FM ya, RRI Digital juga. Kalian bisa download aplikasi streaming kita langsung aja supaya bisa dengerin kita ya. Aku kembali untuk teman Pro 2, tapi dengerin ya lagu-lagu semangat ini yang bisa menemani aktivitas paginya teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

Masih temenin kamu semua pagi hari ini, masih bareng Lydia Karisti dari Studio Pro 2 Manado pastinya ya. Gimana? Udah mungkin di jalan teman Pro 2, walaupun mungkin ada beberapa tempat kita bakalan terjebak macet di kota Manado. Tapi yang pasti untuk orang-orang kayak kita yang memang paginya itu udah mulai beraktivitas ya, udah tahu ya jam-jam berapa tuh kejebak di situ. Jadi selisih waktunya tuh kayaknya udah pada tahu. Sama juga teman Pro 2 ya, yang dengan aktivitas kalian seharian tuh pastinya memperhatikan juga selain kesehatannya teman Pro 2 ya, secara look juga diperhatiin. Kayak pagi-pagi itu udah skincare-an ya, minimal kelihatan bersih dan rapih ya kan teman Pro 2 ya. Kan skincare-an itu bukan cuman ngejar glowing dan lain-lain ya, tapi juga kelihatan kulitnya tuh atau wajahnya itu kelihatan sehat ya kan. Itu bikin pede juga untuk kita yang mungkin bekerjanya berhubungan juga sama orang lain gitu ya, interaksi dengan orang lain secara langsung ya. Nah, teman Pro 2, buat kalian yang suka berburu skincare, nih ada kabar yang perlu diperhatikan, khususnya yang ada di Sulawesi Utara ya. Karena konon katanya, cailah konon ya, polisi di Manado tuh mengamankan ratusan paket skincare ya, salah satu merek yang ternyata belum memiliki izin edar BPOM. Ada sekitar 500 paket skincare diduga ilegal ditemukan di pelabuhan Manado. Jadi polisi mengamankan ratusan paket skincare ini dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal-kapal yang tiba di pelabuhan ya, mulai dari awal bulan Oktober gitu ya. Awalnya memang barang ini diduga dibawa dari Kepulauan Sangihe menuju Manado menggunakan salah satu kapal juga ya. Tapi hasil penyelidikan polisi menemukan bahwa dugaan skincare ini sebenarnya masuk secara ilegal dari Filipina ya. Kombes Pol Irham Halid selaku Kapolres Tamanado gitu ya, mengatakan hingga kini polisi masih menyelidiki siapa pemilik dan pihak yang bertanggung jawab untuk peredaran barang tersebut. Nah, sebanyak 500 paket skincare dalam 7 dus ini diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi polisi juga menyebutkan bahwa produk ini diduga tidak memiliki izin edar BPOM. Jika memang terbukti selama penyelidikan ilegal, barang tersebut rencananya akan dimusnahkan. Jadi untuk kalian teman-teman Pro 2, bukan melarang untuk skincare, enggak ya. Kita juga pengen kulit ya, secara looknya kita juga baik, bagus, menarik perhatian juga. Tapi harus tetap hati-hati ya membeli produk skincare, jangan cuman harganya aja mungkin yang murah gitu ya. Mending kita pastikan dulu apakah produk ini yang digunakan ini udah terdaftar sama dan juga memiliki izin edar resmi dari BPOM. Takutnya terjadi sesuatu mau klaim ke siapa gitu teman Pro 2 ya. Gak enak juga, pengen kulit sehat, kulit cerah, kulit glowing, malah dapat yang produk-produk yang mungkin bisa dibilang tidak ada izin edarnya dari BPOM. Jadi harus perhatikan juga untuk izin edarnya teman Pro 2 ya. Oke, aku masih bakalan temenin kamu teman Pro 2. Emang kalau ngomongin soal yang namanya skincare muka itu bukan cuman zaman sekarang, bukan cuman ke cewek aja sih, banyak juga teman-teman cowok yang lebih memperhatikan dan lebih aware dengan kesehatan, terlebih khusus bagian wajah. Jadi ada skincare juga yang khusus untuk laki-laki dan juga perempuan gitu teman Pro 2. Tapi sekali lagi penting banget untuk kita mengetahui izin edar, apakah ini udah memiliki dan terdaftar gitu ya di BPOM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda eh?
1: Bu Dodo, Pak Raden mau makan terlalu banyak berpikir eh.
0: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, Hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal kong nyanda sadap kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, ih. Sadiki jodoh pe menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia jodoh pe harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rijal dapat lihat menyala-menyala.
1: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, deng DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, deng es le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip eh. Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, deng harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lihat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih deng kita punya tuna geprek jo so kencang itu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pradue, mohon maaf ya, mungkin kalian nungguin lama tadi ya, kita on air kembali karena memang ada sedikit gangguan di sini ya di sistemnya Teman Pradue, studionya kita gitu ya, ada perangkat-perangkat yang error gitu ya, jadi kita sempat hilang dari peredaran. Peredaran lagi ya. Oke, Teman Pradue, kali ini kita bakalan menemani kamu terus di padah gitu ya, sampai jam 10 pagi, menemani kamu yang baru aja memulai aktivitas atau mungkin di jam segini baru aja bangun, sayang. Guru, ajarin aku untuk bangun sesuka hati dong. Oke, Teman Pradue, pagi hari ini ya kita mungkin gak bakalan bahas yang sulit-sulit, bikin kita banyak berpikir. Tapi yang paling pasti ya pagi ini kalau kamu pengen bergabung untuk request lagu boleh, morning tracklist sampai jam 9 langsung aja bergabung di sini. Sambil ngasih tahu apa sih yang bikin kamu paling semangat untuk beraktivitas di pagi hari. Lalu aku sih, apa yang paling bikin beraktivitas, semangat beraktivitas di pagi hari? Karena mikirin tanggung jawab, cuy. Sok banget ya, karena mikirin aduh kalau aku gak kerja skincare-nya aku kebutuhan bukan cuma itu aja sih, keranjang kuning gitu Teman Pradue, gimana mau check out-nya. Itu bikin semangat juga sih Teman Pradue, walaupun hal kecil yang mungkin bisa dibilang agak gimana-gimana, tapi ternyata itu juga bisa membuat kita makin semangat untuk beraktivitas, ya kan. Ada juga mungkin Teman Pradue yang lain karena semangat di pagi hari untuk beraktivitas yang kerja nih, karena nginget angsuran. Iya kan? Karena kita pikir kalau kita tuh punya angsuran, jadi memang harus melakukan tanggung jawab sebaik-baiknya gitu Teman Pradue. Takut gak masuk, kepotong gitu ya, tapi tetap harus mengingat gimana kondisi tubuhnya kamu, kondisi kesehatan. Yang paling pasti ya kalau kita nikmatin semua kerjaan kita cintain ya, semuanya bakalan lancar, ya gak sih? Nah Teman Pradue, nanti gabung aja juga terus kasih tahu kira-kira apa yang paling bikin kamu semangat untuk beraktivitas tiap pagi. Langsung aja gabung di sini ya Teman Pradue ya, di 0851908897 sekalian request lagu, dan aku hibur dulu kamu sambil menunggu Teman Pradue yang pengen gabung dengan beberapa single hits buat Teman Pradue. Dibuka sama Kid Keep Driving-nya Harry Styles buat Teman Pradue, dan juga Jay-Z dengan Zoom.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Emang kalau ngomongin soal yang namanya bikin semangat pagi hari itu banyak banget ya. Selain mungkin kita semangat karena pastinya bersyukur tuh masih bangun pagi, itu hal kecil yang cukup bermakna juga ya untuk kita syukuri teman Pradua ya, ketika kita bangun pagi. Walaupun mungkin sedari malam kita udah rencanain gimana aktivitas kita seharian ini di hari Rabu, tapi kalau kita nggak bangun pasti gak bisa kita lakuin ya kan teman Pradua ya. Jadi salah satu alasan kita harus semangat ya, karena kita masih bangun dengan tubuh yang sehat juga, masih bisa bernapas tuh teman Pradua, iya kan. Atau mungkin kayak aku tuh karena memang tanggung jawab ya, karena mikirin udah gajian juga, udah terima gajinya, aku gak mau kerja, gak mungkin ya, jadi harus tetap semangat. Ada juga yang mungkin memikirkan karena banyak angsurannya, ya kan. Jadi banyak juga alasan kenapa kita harus